kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemampuan kemamp